sanaka ya melak takhilan lain lati la ya marro abadan abada ana sa akon shahidak al muftaris al hadi ma'izak al mura al